atas, bawah, kanan, kiri, coba didengar. Kalau belum 98 My FM Bandung, pastikan itu diputer-puter jarinya ya untuk ke channelnya 98 My FM Bandung. Coba kasih tahu. Terima kasih Hanupi 101 bisa Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin 98 Maya FM Bandung di gelaran Joget Morena nih. Masih ya bareng sama Santika dan sekarang sudah nyampe di interval kedua Sobat Maya. Interval kedua Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Come on, yang mau gabung pergunakan WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Derah.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinti.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rinti.
1: Maya FM.
4: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rinti.
5: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

Joget Morena. Der. Hanu pisah turun pisan Sobat Maya. Masih bareng-bareng sama Santika. Masih dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani kaya der ah. Selamat pagi Sobat Maya yang sudah colek-colek Santika ya, lewat WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 70 80 98 98. Yang lainnya boleh dong ya. Selamat pagi nih warga RW 01 Kopo Permai 1 nih ya, tetanggaan kita ya. Luar biasa ya, yang kemarin udah ikut berpartisipasi, yang sudah ikut meramaikan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya di pelataran parkir Maya FM. Wow, keren ya, nuhun pisan, terima kasih banyak ya, luar biasa ini ya. Selamat pagi juga buat Bapak Kades Sukamenak ya, Kang Taufik dan juga Teh Didah yang sudah berkenan hadir juga nih memeriahkan peringatan 81 tahun Indonesia Merdeka di kawasan Kopo Permai 1 nih Sobat Maya ya. Oke, selamat pagi Santika buat orang Lembang nih, gimana 17-annya kemarin, dapat apa dari hasil balap kerupuk pada bokir mie ayam 28 Lembang ya. Batur mah balap kerupuk langsung am gitu ya. Pade bokir mah uih heula, kela nyandak mie ayam lah. Meh wareg jadinya. Aduh, pada bokir mie ayam 28 Lembang hadir. Terima kasih banyak. Selalu stay katanya dengerin Joget Morena ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Lagi beres-beres hari ini, okay. Ada Bunda Lilis di Padalarang nih. Bunda Lilis kemarin ikut upacaranya di mana nih? Jauh enggak dari tebing Gunung Hawu? Bunda Lilis, salam cintanya buat Santika duluan, nuhun pisan. Terus juga buat Pak Kosasi, Ceng Dudu ya, buat Agus Oce, buat Wagon, Jajang Jalak juga, buat Teh Nani Memori, terus juga buat Teh Nuis ya, buat Teh Imas juga, Teh Mimin GM, buat Mang Nanar Gunung Asepan, Mama Vita juga, Mama Dini, buat Mama Dina Renbas juga ya, buat Lukman Baros dan juga buat semua Sobat Maya aja sehat selalu. Spesialnya buat keluarga besar Besan di Gunung Halu dan juga buat cucu tersayang aja. Moga sehat selalu. Hanupis, satu nuhun pisan merdeka, merdeka. Cinanya, okay. Nuhun pisan Bunda Lilis di Padalarang. Reketik naon deui ye nya. Aduh, terima kasih banyak nih ya. Ada Mochi Mall di Kopo Cirangrang. Salam cintanya buat semuanya aja ya, spesialnya buat kita aja. Hah? Kita. Okay. Terima kasih banyak. Hanupi satu nuhun pisan ya. Mama Dini di Lembang di nyampai nyambar Bandung Baratnya di nyambar nyampai Bandung Barat. Terima kasih banyak nih Mama Dini hadir. Salam cintanya buat semua Sobat Maya aja yang berani beda berani gaya. Apa ini? Oh, jauh cina dari Gunung Hawu mah. Bunda mah di kawasan stasiun KCIC Padalarang. Oh, di kawasan Ciburial. Okay lah ya Bunda Lilis. Di kawasan Padalarang. Selamat pagi Santika juga buat Sobat Maya di kawasan Ciburial Padalarang ya. Ada yang sudah gabung di 98 Maya FM Bandung. Wah, baguslah kalau begitu ya. Terima kasih banyak Anda mendengarkan 98 Maya FM Bandung dan juga Joget Morena.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08-77-70-80-9898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nupar penting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
4: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
9: Maya

backsoundnya kelamaan ya. Oke, selamat pagi Sobat Maya Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung yang hari ini memang Persib Day ini Sobat Maya ya. Ya ini Persib tengah melakoni laga pramusim ya di turnamennya Dewata Challenge Series nih Sobat Maya. Ya ini kemarin ada salah satu pemain yang pemain anyar Persib Bandung ya, yang selalu dinanti-nanti nih Sobat Maya, akhirnya ngegolin juga nih ya. Ya Mariano Peralta yang menjadi pemain yang paling disorot ya Sobat Maya saat Persib Bandung berhasil menumbangkan Sabah FC dengan skor 3-0 saat di Dewata Challenge Series di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Ya hal tersebut lantaran penampilannya yang kerap membuat kekacauan di lini pertahanan Sabah ya. Bahkan pemain anyar Persib ini berhasil mencetak gol perdananya di laga tersebut. Ya di laga pertama bermain menjadi starter. Ya, sekarang ini Peralta siap tempur kembali mempertajam lini serang Persib Bandung untuk mengalahkan Bali United pada Dewata Challenge Series Selasa hari ini ya. Ya menurut Peralta persiapan timnya untuk menghadapi Bali United berjalan dengan baik. Ya tentunya pelatih melakukan pekerjaan yang bagus dan tentu saja para pemain Persib Bandung ingin memenangkan pertandingan nih Sobat Maya. Setelah berlatih bersama tim Maung Bandung, Peralta mengaku setiap hari merasa semakin baik ya. Ya karena pekan sebelumnya merupakan pekan pertama Peralta menjalani latihan secara penuh bersama tim nih Sobat Maya. Jadi sekarang-sekarang ini dirinya merasa baik dan semakin nyaman. Peralta mengaku gol perdananya untuk Persib Bandung saat menghadapi Sabah FC. Itu sangat penting karena untuk menambah kepercayaan dirinya nih Sobat Maya. Tapi yang lebih penting lagi katanya dirinya bisa membantu tim untuk meraih kemenangan. Ya sekarang ini pemain Persib Bandung sudah mulai lengkap ya. Para pemain yang sebelumnya memperkuat timnas Indonesia juga sudah bergabung. Ya sudah kembali ke Persib Bandung. Ya selain itu juga para pemain anyar juga sudah ikut bergabung untuk latihan nih Sobat Maya ya. Kecuali pemain yang mengalami cedera seperti Sandy Walsh dan juga Bergwijnho. Ya secara layak Persib Bandung banyak memiliki pemain berkualitas termasuk juga pemain-pemain tim nasional ya. Ya, ini pastinya persaingan di internal akan cukup sengit ya. Tapi tentu saja itu menjadi keuntungan untuk tim Persib Bandung sehingga para pemain berkualitas tersebut menunjukkan performa terbaiknya untuk mendapatkan tempat di Maung Bandung ya. Oke, ini nantikan pertandingan Persib Bandung melawan Bali United di ajang Dewata Challenge Series nih Sobat Maya Boboto Persib.

0: Μάγια ΕΒΕ.
1: Μάγια, sobat Maya Sima, nukar ding.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2342 atau di 98 Maya Effect, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Streaming Maya FM
4: www.98mayafm.com 98 Maya FM 98 Maya FM.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Dan sekarang sudah masuk interval ketiga Joget Morena. Sampai jam 9 Santika temenin dirimu. Masih dong bareng sama si Ratu Hatimu ya. Apa ini teh, udah merdeka belum Cinata? Tuh ada pertanyaan, udah pada merdeka belum katanya ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di 087770809898. Nanti Santika bakal bacain WhatsApp dari dirimu ya. Di mana? Di DIY.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
5: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: 98.9 MyFM.com.
1: 98.9 MyFM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.

Ya udah deh, nggak akan nunggu lama-lama. Bisi kaburu di rebut batur. Aduh, terima kasih banyak nih Sobat Maya ya, yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Ah, selamat pagi Santika buat Cynthia 20. Ini lagi pada streaming di Tasikmalaya. Luar biasa ya, nuhun pisan. Yang lagi streaming di 98mayafm.com, nuhun di luar belahan kota Bandung ya. Di Garut, mana lagi nih, tema Majalengka, Kuningan. Ada yang di luar Pulau Jawa? Oh, terima kasih ya buat Kang Andi Ridwandi di Riau sana. Lagi simak 98mayafm.com. Joget Morena katanya Santika. Luar biasa ya Bapak Guru yang satu ini ya. Cynthia 20, terima kasih banyak. Udah nonton katanya, udah dengerin, udah lihat juga video klipnya Santika. Oke, buruan ikutan giveaway-nya ya. Kali aja dirimu beruntung dapat sesuatu dari Santika ya. Yang belum nonton boleh dong ya. Tuh, yang kemarin-kemarin tanya-tanya, mana cenanya? Nanyain video klipnya Santika, teh udah muncul apa belum? Udah dong ya, tinggal ketik aja lah sama kamu aja Santika ya. Nanti ada giveaway-nya, boleh ditonton dulu ya. Nanti ikuti pertanyaannya, tinggal dijawab aja di kolom komentarnya ya. Menit-menit kasabaraha nanya. Oke. Hari ini masih kuisnya ya. Nanti ditutup sampai akhir minggu ini ya. Dan minggu keempat di bulan Agustus udah dapetin pemenangnya. Nanti diumumin di media sosialnya Santika Sari Sumantri Official, oke? Terima kasih banyak ya. Hanupi satu nuhun pisan Cynthia 20. Ketemuan Santika juga sama Teh Gini di kawasan mana ini, Teh Gini, Teh Odi? Margahayu Raya ya. Oke, ya. Jalan Tata Surya katanya Santika. Oke lah, terima kasih banyak. Ada Adel Didi juga di Pasteur. Terima kasih banyak lagi simak 98 Maya FM Bandung. Ada Teh Atin di Surapati Kor, nuhun pisan ya. Teh Lady juga di mana nih, di Cibiru katanya Santika. Salam cintanya buat Sobat Maya semuanya aja. Ih, seneng banget ya kalau Joget Morena setiap hari itu kehadiran Sobat Maya baru ya. Udah lama dengerin tapi katanya baru gabung. Wow, terima kasih banyak nih ya, nuhun pisan. Ada Dani Setiawan juga, terima kasih ya. Thank you pokok namanya. Kang Febri Acu juga, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, juga ikutan di Joget Morena. Nuhun pisan. Yang lagi pada persiapan mau ikutan lomba-lomba, ada yang lomba-lombanya digelar hari ini atau ada juga yang kemarin pas 17 Agustusnya? Nah, pokoknya malah ya, ikut berpartisipasi memeriahkan Semarak 81 tahun Indonesia Merdeka nih Sobat Maya. Yang lagi yang mau lomba, selamat berlomba ya. Mudah-mudahan bebenangan. Udah latihan dulu nih ya. Waduh, gimana si apa? Ikutan perlombaan legend tuh, balap kerupuk jengkal leci. Jagonanya. Akailah ya pokok namanya. Sip lah, pokoknya mah apapun itu lombanya, yang penting sama kamu aja jenanya. Terima kasih Sobat Maya yang selalu setiap pantengi Joget Morena. Sama kamu aja, dari Santika untuk Sobat Maya semuanya. Di mana? Di DIY.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: Halo, kami
1: Ilir 7.
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Baru Parenting. SM Aples Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Baru Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

Udah capek baru pulang, disuguhin makan tidak dimakan, disuguhin minum nggak disentuh pun ya, nggak diminum apalagi ya. Waduh, gimana nih, hargailah orang rumah ya yang sudah nyediain masakan, yang sudah nyediain minuman ya. Ya capek sih capek, tapi ya lihatlah perjuangan yang ada di rumah ya. Ya istri ataupun yang lainnya, anggota keluarga yang lain yang sudah menyambutmu ya. Ada yang seperti itu enggak? Hah? Capek kerja, datang ke rumah udah disuguhin tuh sama istrinya ya. Atau yang ada di rumah gitu. Ya tapi enggak dimakan gitu. Waduh. Ya icip-icip dikit lah, enggak apa-apa. Hargainlah yang udah nyiapin suatu ya. Oke. Eh kenapa ini ada yang ketok-ketok ya? Pak Joko? Aduh, Mr. Asep ya, menuju ke ketrok ya. Mau kan dibuka, aku Santika sama Margi menuju siaran ya. Oke, selamat pagi Santika buat Umi Clara nih yang ada di Ranca Bolang. Terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung ya. Ketemuan Santika juga sama sebentar. Ada Mama Bilal Santika di Neptunus, nuhun pisan. Ada Yuli Cumin juga ya, Yuli Cumin di Padalarang. Terima kasih banyak sudah gabung di 98 Maya FM Bandung ya. Oke, selamat pagi Santika juga buat Mang Nanar di Gunung Asepan. Salam cintanya mah buat Santika duluan, terus juga buat Mama Shanda, Mama Dini, Mama Vita juga, Mama Neis ya. Aduh gandeng eta di luar. Cika turun helanya, katingal lipisan Santika nuju Kuriak. Abah Nanar Gunung Asepan, sapa juga buat Mama Dina, Mama Putri, Mama Ina juga, Mama Inggit ya, buat Mama Dava Gunung Halu juga, buat Mama Linda, pokoknya buat semua sobat Maya aja. Spesialnya buat istri dan juga anak terus cucu tersayang, oke. Okay? Terima kasih banyak buat Abah Nanar di Gunung Asepan. Ketemuan Santika juga sama siapa nih? Selamat pagi buat Rahmat, Kang Rahmat Cijambe ya. Aku udah dengerin dan lihat YouTube-nya, video klipnya Santika katanya. Asik ya. Boleh yang mau satu, yang mau giveaway-nya boleh ikutan ya. Mumpung masih dibuka tuh, nanti minggu ketiga bulan Agustus Santika udah umumin siapa yang dapetin giveaway dari Santika ya. Okay. Salam cintanya buat siapa nih Kang Roma Cijambe? Sahabat-sahabat, katanya buat sahabat-sahabatku udah pada merdeka belum? Tadi bocil Kokolim, cina Mas Kasim ya. Buat Erik, Irji juga, Mas Gus, buat Gusma juga, super cinta Yama buat yang ada di Cipei Bungur Jawa Tengah aja. Terima kasih banyak Kang Rohma Cijambe ya, udah merdeka belum? Aduh ya. Yang tadi udah suguhin susu cenanya tapi tadi minum kunaon atuh, ya udah deh. Kalau gitu Santika kasih madu aja, mau enggak? Madu merah suganwe tuh diminumnya. Enggak banyak-banyak lah. Secangkir aja cukup lah ya. Kalau banyak-banyak mah nantinya giung ya. Secangkir mau. Ya udah nih, secangkir deh ya buat sobat Maya. Ya tah. Kela orang cicikan lah maduna ya. Cepel deh teh. Nah, nih, secangkir aja buat sobat Maya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, persatuan, kerja keras, dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama, dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Riku Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Selasa semakin luar biasa. 18 Agustus 2026 masih di suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga kita benar-benar sudah merdeka ya. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: selanjutnya. Tetap saya simak Lupa Rinti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Rinti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupar Enting.
0: Maya FM. Maya FM.

0: MyFM.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
0: Maya FM.

0: FM.
1: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

0: Nupardi.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Beta Rempik.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
4: Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah.

0: Wisnu Parti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah

0: Bunkerlah Sobat Maya, Bukar Mpi.
1: Maya FM.
2: Streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
0: 98 Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Dupar Mpi.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rempi.

0: Money FM。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
4: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya simak Nupar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segera bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: transportasi. Maya Radio
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Maya. Aduh, hawa-hawanya lagi pada sakit badan nih, yang suaranya udah abis gara-gara kemarin teriak-teriakan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia berdaulat, bersatu, pokoknya mah rakyat sejahtera, amin. Sekarang mah waktunya dangdut asik aja ya, selama 3 jam ke depan bersama Melly Jamil, berani beda, berani gaya, derah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil tentunya masih hadir menemani sampai dengan jam 3 nanti. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka ya. Di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9898 ya. Yang mau on air boleh, tapi di interval kedua nanti Meli Jamil angkat di 022-5441-3928. Selamat siang buat Sobat Ming baru saja bergabung bersama 98 MyFM Derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang.

0: ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi, Mas?
0: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih, Mas. Terima kasih loh, Mas, ya, informasinya. Permisi, Mas.
0: Ya. Eh, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh, iya, Pak. Saya lupa. Itu tempatnya di mana, Pak, ya?
0: Ah, ini loh. Makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya, terima kasih ya, Mas, ya, informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM

Sobat Maya, bahagia itu sederhana, benar banget ya. Ketika kita kemarin ikut kumpul bersama warga sekitar merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan ikut perlombaan, dengan menyaksikan orang-orang yang lomba, atau mungkin yang kemarin udah sibuk ikut karnaval, pawai ya, pakai kostum ataupun hanya menonton. Dan memang itu salah satu kebahagiaan yang sangat sederhana, Sobat Maya. Kebahagiaan sederhana tapi ada rasa bahagianya itu yang memang gak bisa diungkapkan ya. Sesuatu hal yang memang kita hanya dapatkan ketika satu tahun sekali ya, di tanggal 17 aja ataupun sepanjang bulan Agustus. Karena memang ada yang meramaikan Agustusan itu, ada yang di tepat di tanggal 17-nya, ada yang di tanggal 16-nya ataupun setelah tanggal 17 ya kan. Dan yang biasanya di apa namanya, yang biasanya di agendakan itu biasanya akhir pekan, karena mengingat kalau warga-warga kan ada di rumahnya kalau nggak Sabtu ya Minggu ya kan. Nah, daerah Sobat Maya sudah melaksanakan meramaikan Agustusan belum nih, atau hanya di beberapa bagian aja yang udah kemarin ikut perlombaan? Kalau di RT Meli Jamil sih tanggal 22 besok ya baru perlombaan gitu, karena memang kalau di tanggal 16-nya kan long weekend gitu ya, takutnya warganya pada liburan. Di tanggal 17-nya banyak yang upacara, jadi di apa namanya, dimundurin gitu di tanggal 22 gitu ya. Maju atau mundur sih itu, pokoknya mah masih di bulan Agustus dan itu enggak masalah juga ya. Atau Sobat Maya yang sekarang cuma tinggal ngerasain yang namanya cara rangkel, suara habis karena teriak-teriak, suatu kebahagiaan ngedukung jagoannya ketika berlomba, atau biasanya ibu-ibu nih ya yang semangat riwe pisan gitu ya, mendukung, nge-support anak-anak ikut lomba cung. Ada juga yang memang di apa namanya, di perayaan kemarin gitu, yang emang ikut langsung juga ada suaminya, anaknya, istrinya, semuanya ikut. Wah, emang satu hal yang kita patut syukuri adalah kita masih bisa ikut dalam kebahagiaan bersama warga sekitar. Itu yang paling penting, Sobat Maya. Karena kan kalau hari-hari biasa tuh kita sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya, jarang ketemu, jarang ngobrol. Nah, kemarin tuh semuanya kayak tumpah ruah di tempat yang sama, ikut euforia yang namanya meramaikan kemerdekaan gitu ya. Jadi bukan tentang euforia semata aja ya Sobat Maya, tapi maknanya lebih dari itu. Kebersamaan, gotong royong, terus juga kebahagiaan, terus juga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak banget lah Sobat Maya ya. Kita memandang sesuatu hal itu memang harus dari segi positifnya. Kalau dari segi negatifnya emang gak ada habisnya Sobat Maya. Mending mandangnya yang positif-positif aja gitu ya. Terima kasih banyak loh buat para warga yang udah menyisihkan sedikit rezekinya untuk mendukung terselenggaranya Agustusan di wilayah yang masing-masing ya. Semoga semakin dilimpahkan. Para karang tarunanya juga ya, yang rela turun gunung membantu mensukseskan biar acaranya terlaksana gitu ya. Dan tentunya Meli Jamil nanti menyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp di 0877-7080-9898. Yang mau on air nanti di interval kedua Meli Jamil angkat ya. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa rutin. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 3, 2, 1. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM. 98 Maya FM.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung. Meli Jamil tentunya masih hadir menemani Sobat Maya sampai dengan jam 3 nanti. Hai! Yang sekarang lagi manteng lewat streaming di www.98myfm.com ataupun di Radio Perasasani Jabar.net. Terima kasih banyak ya. Sok atur request sama Meli Jamil ditunggu ya di 0877-7080-998. Di 0877-7080-9898 ya. Dan tentunya Mbak Jamil mau ngucapin selamat siang juga nih ya, yang sekarang lagi di pasar-pasar, yang lagi di kendaraan, sambil nyetir ya, di perjalanan, pokoknya mau utamakan keselamatan dalam berkendara ya. Yang sekarang lagi di jam istirahatnya, sambil mantengin Radio Maya, makan siang sing nikmat ya. Yang lagi gogoleran manja, yang lagi bermitime ria, atau mungkin Sobat Maya yang sekarang lagi scroll-scroll HP, boleh atuh yuk bergabung bersama media sosial Radio Maya di @98FM Bandung, di Instagram, Facebook maupun TikToknya ya. Aduh, Agustusan Sobat Maya ya, banyak banget agenda nih di beberapa titik di pusat-pusat kota ya, yang mengadakan namanya pawai-pawai ya, karnaval gitu ya. Ada yang cosplay jadi berbagai macam profesi ya. Ada juga yang memang sibuk mempersiapkan buat tampil di malam pensi atau di malam keakraban ya. Ada juga yang memang temel aku mah sudah jongjon, sudah selesai semua alhamdulillah ya. Panitia mah dari hamin 14 hari atau mungkin 1 bulan ya. Ya udah dapat beli tuh aku nama nyiapin-nyiapin buat persiapan. Pas hari H juga sama eksekusinya, capek. Beres acaranya masih kene lanjut karena harus buat laporan pertanggungjawaban ya, semangat atuh ah. Terus juga buat yang sekarang lagi dengan targetan kerjaannya, semangat sayangnya, semoga target kerjaannya bisa kekejar. Yang penting mah yang paling utama jaga kesehatannya. Utamakan kesehatan dalam bekerja ya, kalau misalnya kita sakit mah Sobat Maya ya kan ya. Jadi kalau misalnya udah jam istirahat kayak gini mah manfaatin waktu istirahat dengan baik aja sih ya. Kalau misalnya nanti kita sakit yang ada gak bisa kerja ya, apalagi kalau misalnya nanti kita sakitnya lama gitu kan, nanti kan beda lagi cerita ya kan. Makanya harus dijaga kesehatannya ya. Temeli, kenapa suaranya cina mani asa berat cina? Biasa sayang, aku habis konser ya di Agustusan, alias jadi ini apa namanya tim hore anak-anak yang lomba. Jadi rada-rada serak-serak jibruk ya. Meli Jamil mau nyapa dulu Sobat Meng sudah hadir di WhatsApp-nya nih 0877-7080-998. Hai Bung Suci Kaputihan ya. Teh Meli mau kirim salam langsung aja, aku mau buat Mama Sanda, Kang Alan Bolem, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dinanya juga, Mang Nanar Gunung Asir Pantea, Kang Jejang Jalak, Amti Bara, Teta Atin Supriyati, Napi Ai, Lima Nurdin, ku buat Sobat Muaya semuanya ya, supernya buat Bungsu yang lagi istirahat. Ada lagi juga Kang Wagon 98 yang pengen request lagunya Suci Dalam Debunya sudah Meli Jamil play ya dari Neosari. Mau kirim salam buat Amti Bara, Ujang Pecai, Koswara, Kang Lukman, Kang Adam, Sri, Teh Neis, Nani Memori, Bunda Lili, spesial buat Meli Jamcan aja. Terima kasih. Kang Adam Linggahara Sayati yang pengen requestnya Uut Permatasari. Meli Jamil kasih Uut Permatasarinya yang Putri Panggung ya. Mau kirim salamnya langsung buat Teh Nado, Umilila, Teh Andi, Nawagon 98, Pak Kosasi, Kang Koswara, Uya Gatsu, Agus Oce, Lukman Baros, Jajang Jalak, Nani Memorinya, Teh Mas Jua, Mama Widara juga, Nenek Putri, Kang Justiannya, Abada Abah, Dadang di TCI, spesial buat Teh Meli aja yang udah ikutan lomba Agustusan. Semoga dapat hadiahnya yang banyak. Aku teh belum ikutan lomba ya, baru jadi tim hore doang. Nanti tanggal 22 baru ikut lomba ya. Antara ikut lomba aja menyiapkan perlombaan ada buret tete ya atau aduh jadinya pak pik pak ya, antara ikutan aja memeriahkan juga ya. Kang Ipey di Cianjur, apa kabar Kang Ipey? Lagi nyapa aku mah ada ramang sadayana Sobat Maya. Aku mah biasa we, lagi bersantai ya. Temel buat para boboto tong hilap cenangki nungi urang nobar di depan rumah Ipey sambil urang ngelewat di antos pokona mah cenah. Ai meni gaya resep ieu mah nya.
Resep ya nobar bari ngaliwet di depan rumahmu atuk Sherlock. Sherlock aku mau ikutan ya. Seru tahu sobat Maya kalau misalnya udah nobar gitu atau di rumah tetangga gitu ya rame ngumpul gitu lah. Kamu misalnya bari ayah opien Maya, kamu bari ngaliwet mah be, bari nyocol sambal, bari ngeliat nonton Persib.

0: Maya FM.
1: Maya FM. Sobat Maya simak, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
3: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM.
1: 3, 2, 1.
0: Maya FM.

98.5 Bandung, berani beda, berani gaya. Sobat Memeli Jamil masih nemenin ya sampai dengan jam 3 nanti. Siap-siap nanti di interval kedua Memeli Jamil angkat line on air di 022-5441-3928. Tapi sebelumnya Memeli Jamil mau ngasih tahu dulu, kita akan sama-sama menyimak informasi. Tepat di jam 1 ada Jabar Now di edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Bakal banyak informasi yang kita bagikan ya. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Terima kasih.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
3: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
4: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
5: Oh, desa ugal-ugalan. Oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nur Lailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
6: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
2: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
4: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
7: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
8: Di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak memasang bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincar saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
7: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
9: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
7: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi

0: Disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabarnow hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabarnow edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
1: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, menegaskan kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
2: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
1: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
0: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
3: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10x20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena Kota Tasikmalaya Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
4: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
3: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata

0: ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
1: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
3: Dua desa, Desa Campak dan juga Talaga Kulon, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan menghargai setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa terlaksana.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Kanya FM.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Tadi sebotol minuman ya, Mary Jamil sudah play, tentunya spesial buat sobat yang udah request Kang Abu Metal di Bojong ya. Cowok menolak kondusif hadir di sisi Citarum, yang pengen kirim salam cinta buat Teh Mary Jamil duluan, terima kasih. Juga buat sobat Maya, Kang Alan Bola, Mimas Jua, Mama Dini, Mama Sandanya, Mama Nada Dolar, terus buat Ibu Mega, Agus Oce, Jejang Rusmana, Madina, Makesia, Teh Manis, Teh Ani Indriani, Jeng Roro, Cepi Sandria, Teh Tatin, Api Ai, Mas Lesu, Jejang Jalak, spesial buat Persipu aja. Semoga nanti malam bisa menang lawan Bali biar juara. Amin. Buat Teh Meli Jamil, Hanupi, sama-sama. Lanjut lagi yang udah gabung, ada siapa ini Teh ya? Oh, Jejang Jalak yang pengen request lagunya Jeritan Hatinya juga sudah di play sama Mel Jam. Salamnya buat Teh Meli duluan, buat Aki Kanha, Kang Adam, Kang Ius, Pak Kosasi, Kang Ai, Cigadung, Febri Acu, Lukman Baros, Nenek Putri, Kang Justian, Imas Juan, Nado, Umi Lila, Baim Holis, Teh Ani, dua-duanya. Pokoknya sahabat Maya ya. Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, juga yang pengen request lagunya, yang lain ya. Salam sapanya buat sobat Maya semuanya, terus juga buat yang lagi merayakan HUT RI ke-81, buat Neng Asi orang Cipatujah, nih orang cinta Asi, Nurul Aisy ya. Terus juga buat anak-anak 98, buat penyari idola aja yang cantik. Makasih. Abah Dadang di TCI, apa kabarnya? Neng Mel, sehat selalu ya, amin. Pokoknya Abah Dadang di TCI mau kirim salam buat Aki Kanha, Kang Ai, Alan Balo, Alam Bolem, Nado Umi Lila juga, Tenani Memori, Jajang Jalak, Teho Om, Pak Kosasi, Kang Adam, pokoknya buat sobat Maya semuanya aja. Terima kasih cantik, berani beda, berani gaya, dar ahatunun Abah Dadang di TCI. Ada Kang Kineu Kircon yang pengen request lagunya Siapa Kau dari Lilis Karlina ya. Mau kirim salamnya mah buat Umi Lila, buat Nado, Imas Juan, Nani Memori, Diansa, Aici Gadung, Ung Asgar, Mansur, Aki Kanha, Koswara, spesial buat Teh Mel Jam aja. Sehat selalu Tete, amin. Mang Nanar Gunung Asepan juga lagi mantau di 98 Maya FM, mau kirim salam buat sobat Maya semua. Spesial buat anak-anakku, cucuku tersayang, buat istriku tercinta.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

0: 42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Aduh, apa kabar mantan? Apa kabar? Enggak usah ya. Enggak usah deh nanya-nanyain kabar mantan ya, yang udah berlalu biarlah berlalu, yang udah masa lalu sudah biarkan saja ya. Fokus aja dengan masa sekarang sobat Maya. Ya kalau misalnya masih belum move on ya udah sembuhin aja dulu ya. Enggak usah sampai dicari-cari tahu lagi tentang kabar seseorang yang sudah tidak bersama kita ya. Sekarang Meli Jamil mau angkat telepon owner dulu di 0225413928. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Asiknya Dangdut.
0: Radio Maya. Derah.
1: Dangjaya.
0: Derah. Derah. Nenek Putri.
1: Nenek Maya.
0: Hai. Nenek Putri apa kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat. Nenek kemarin 17 Agustusan ikut lomba apa, Nek?
1: Lomba makan dulu.
0: Hah? Suaranya suaranya putus-putus sayangku, Nenek.
1: Iya. Neng, Nenek kan nggak bisa jalan, jadi nggak bisa ngeliat dua-duanya.
0: Oh, iya. Nenek sayangku. Tumben lagi nggak makan siang.
1: Gak bisa, Neng. Mau makan, Neng?
0: Udah, Atu. Suaranya meniluplap. Sinyal. Sok, Atu pengen apa request?
1: Neng, ada ngapain mau repot?
0: Hah?
1: Ngapain mau repot, ada?
0: Ngapain repot?
1: Ya.
0: Ada dong. Mau kirim salam langsung buat siapa?
1: Nggak, Neng. Yang baik hati, saya selalu banyak rezekinya, Neng.
0: Amin.
1: Banyak untuk Umi Lila, Andin, Kang Lukman Baros, dan Kang Jalak, ada Eteng, Nani Memori, ya, Aki Tanha, Nana Wagon, Kang Mansur, Pak Kosasi, Marina, Madini, Abah Dadang, Roheng, Don Wija, Mang Nanar, anggota Nenya yang baik hati.
0: Makasih, terima kasih Nenek Putri sayangku ya.
1: Neng.
0: Pilih radio.
1: Iya, berani juga.
0: Berani gak ya?
1: Darah.
0: Terima kasih Nenek Putri bersama Kang Justiannya yang udah gabung sama Meli Jamil di Line on Air. Ada siapa di belakangnya Nenek Putri? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik, asiknya dangdut. Radio Maya, derah.
0: Ini mah pasti juara wae ya kalau ikut lomba.
1: Enggak, tadi aku nungguan Neneng nungguan on air.
0: Kemarin kemana lomba? Ikutan enggak?
1: Enggak, aku menonton aja.
0: Enggak
1: ikutan. Soalnya baru sehat aku Neneng.
0: Nonton wae ikut memeriahkan ya.
1: Untuk memeriahkan lah ya Neng lah.
0: Kita mah jadi tim lalala ye ya.
1: Iya, udah tuir ini Neng.
0: Ya udah tuh mau request apa sayangku Teh Om?
1: Carmilla. Carmilla yang gitu.
0: Oke, siap langsung kirim salamnya buat siapa?
1: Barusan Nenek Putri ya?
0: Iya, Nenek Putri benar.
1: Buat Nenek Putri sama Kang Just Tiannya.
0: Benar.
1: Sama tadi tuh saya Kang Dadang yang kirim di WA tuh ya.
0: Abah Dadang,
1: Nenek Putri, Kang Iusnya, Carmilla, Nada Dolar, Mama Maya Sinang Laya, Bebeb Deri, Kang Rupan Pasar Baro Cimahi, terus
0: siapa lagi?
1: Agus Oce, Doni Teja. Sahadrinya Tony Teja. Aduh jadi ngelolok-ngelolok ini teh. Lupa Doni.
0: Aduh, ya udah tuh spesialnya jadi, buat siapa?
1: Kadayana we Neneng lah. Kadayana we dikumpulin spesialnya buat Carmilla aja sama Neneng ya.
0: Siap, makasih ya.
1: Ya sama-sama.
0: Pilih Neneng. Radio.
1: Pilih radio, pilih Maya. Mantul lagu-lagunya berani beda, berani gaya. Dadah, Nada, Dola, Dadah, Carmilla.
0: Emang kalau lagi on RT ya Sobat Maya, jadi kalau misalnya kadang ada yang suka komplain, kenapa ya aku mending gak disebut. Kalau udah on air mah sayang, kadang gemper, kadang poho, tiba-tiba yang tadinya udah diapalin tiba-tiba lupa, itu mah wajar sayangku ya. Jadi dimaafkan kalau misalnya kalau ada yang lupa-lupa teh ya. Dan Sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu dulu ya, nanti Meli bakal play lagu-lagu yang udah di request. Tapi sebelumnya di jam 2 kita akan menyimak terlebih dulu informasi. Ada informasi kilas Bandung edisi hari Selasa 18 Agustus 2026. Tentunya mendengarkan radio harus ada informasi yang kita dapatkan. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung, yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, Pemkot Bandung fokus perkuat pelayanan dasar. Bendera merah putih raksasa berkibar di flyover Pasupati. Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
2: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
1: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-Alun Bandung selama jam operasional, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
3: Diresmikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi, dan sekarang sudah siap. Untuk masyarakat, silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Badai ameng, badai botram, badai piknik, mangga, tapi tetap diikuti peraturan ya, mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan, dan lain-lain. Dan juga tentu saja kita ingin taman ini menjadi taman yang akan selalu membuat seluruh warga Bandung bahagia dan gratis. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
1: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Mochtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung. Perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air.
4: Tentunya ini ada bentuk lain sangat grup, ada grup oleh kapal pemerintah untuk rasa syukur kepada Allah SWT bahwa saat ini kita berhenti. hari kemerdekaan ya. Di sini sebagai elemen masyarakat, LSM, Ormas, terus Kadas, Saiku Pramadi, Kualakom, semua duduk, semua bersatu sebagai bentuk alwa-alwa atau sebagai bentuk cinta pada air, sebagai bentuk rasa cinta bahwa kita sudah merdeka berkenaan. Dan karena itu, alhamdulillah, di Bandung ini sudah kompak, duduk, tidak pernah malam. Karena semuanya pada cinta. Tentunya acara ini menyatukan semua elemen untuk kecintaan kepada negara yang kita bisa
2: bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh aja, yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail di sini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
6: Persiapan tentunya Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura dengan koordinasi dalam waktu paling mungkin 1 bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi di tahun ini. Tentu ini sejarahnya bahwa Husein pernah kembang dengan rute Singapura Kuala Lumpur, mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya, jadi saya kira adalah efek positif yang dirasakan oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
1: Polisi menangkap seorang pria berinisial AR terduga pelaku pencurian dengan kekerasan yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pada saat kejadian korban bernama Irma Sriani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya menginap untuk mencari apotek. Tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang langsung merampas ponsel milik korban. Setelah menerima laporan tentang adanya aksi penjambretan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
7: Pelaku sudah tertangkap. Dia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
8: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Atmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at runtainment.ptdi, at Bandung Atmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
9: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Ban PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswa.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya der ah. Ngapain repot ya? Enggak usah repot-repot sobat Maya. Kalau misalnya mau kirim seblak, bakso, mis dasem boleh. Gak ada hubungannya. Aduh, ngapain repot ya dari Tonton Karibo dan Wiz Baker ya remixnya nih. Lanjut lagi yuk, Mary Jema menyapa selamat siang menjelang sore nih buat sobat Meng masih selalu setia bersama 98 Maya FM. Ada Kang Rahmat Cijambe juga, hai Kang Rahmat ya. Mau kirim salamnya buat Teh Meli Jamil aja, supernya buat Liani Azril yang ada di Majenang. Meli Jamil angkat line on air dulu ya, ada siapa? Halo.
1: Halo, selamat siang, apa kabar Teh Mel?
0: Selamat siang, waalaikumsalam dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut, Radio Maya, berani beda, berani gaya, terah.
0: Waalaikumsalam, kemana aja dirimu sayangku?
1: Ayah Teh, tidak rawat saya kemarin, aduh.
0: Emang ya lagi rada ini ya, cuaca Teh bener Teh?
1: Jadi standby terus, jadi mau... RT itu kemarin suaranya ini serak terus.
0: Oh iya. Ya udah atuh, mau apa request sekarang?
1: Requestnya yang mau di play apa Teh Mel?
0: Ada dari Jihan Audi, Salahkah Mencintaimu, ada dua kursi Cinan Bana, ayo culik aku dong, jangan tunggu lama-lama, mau yang mana?
1: Klik aku dong, boleh?
0: Boleh, langsung kirim salam buat siapa?
1: Salam artinya buat Ehmel di luar ya. Sama Dede, sama si Anya, sehat-sehat selalu Teh.
0: Amin, buat siapa lagi sayang?
1: Juga buat Jainal Aris, Kineo Kircon.
0: Oke.
1: Okay. Kang Mansur Parihin, Baby Acu, Abo Meta, Mang Nana Gunung Asipan, Umi Andin, Ratu Engang, terus Kang Episan Lia, Teh Nado,
0: siapa lagi?
1: Mama Dina, Mama Dini, Jajang Rusmana, Bung Suci Kaputihan, Mama Hani, buat Antibara. Semua sobat Maya teh dikumin sehat-sehat sadayana.
0: Amin. Makasih ya.
1: Ya Teh.
0: Pilih sama-sama. Radio.
1: Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Dah, assalamualaikum.

0: Nuperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, diparenti
2: Maya FM. Maya FM 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba diparenti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemenin sama Meli Jamil di Dangdut Asik edisi hari ini ya. Selamat siang menjelang sore buat Sobat Meng, baru saja bergabung bersama 98 FM yang sekarang masih mantengin lewat streaming di www.98fm.com ataupun di radio PRSSNIJabar.net. Yang sekarang lagi dengerin radio lewat radio mobile-nya juga terima kasih banyak ya. Yang sekarang di mobil bawa kendaraan sambil dengerin radio juga hati-hati bawa kendaraannya. Neng, masih ingat sama Bapak Pak Suryana, apa kabar? Masih atuh. Kemana aja Pak Sur? Aduh, meni asa sono ini ya Pak Suryana, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Sok atuh pengen request apa Pak Suryana teh sok-sok cus. Meli Jamil tunggu ya di 087770809898. Kang Lukman Pasar Basor Baros hadir. Absen, salamnya untuk Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Nenek Putri, Kang Justiannya, Mas Rosu, Deden Cipteng, Teh Mas Jua, Ledeng, Suryadi, Teh Maya, Sindang Laya, Amti Bara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejang Jelak, Ahmad Irwan, Nenden, Lewi Gajah, pokoknya Sobat Maya semuanya aja ya. Teh Meli pengen puterin lagunya dari Teh Santika sama kamu aja, boleh. Sama kamu aja. Enaknya Santika punya banyak single. Aduh, Meli Jamil kapan atuh ya buat single ya. Oke, we Meli Jamil buat single ya. Single rock and roll ya. Aduh, hatur nuhun. Kang Diansa ya, ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Raihan Ramadian juga, thank you ya. Umi Lila sayangku, terima kasih banyak. Tenada Dolar Cinta, terima kasih. Kang Mansur, Kang Dadang di Rancamanya juga hatur nuhun. Mang Nono di Cipacing, terima kasih banyak ya. Kang Dadang Rancamanya tadi sama Mama Didanya, terima kasih juga. Terus ada Mama Dini, Mama Dina di Lembang. TIJ, Mima Twin, Sahanifa Yohana juga hatur nuhun ya. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya, terima kasih banyak yang lagi mantengin 98 Maya FM. Meli Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 087770809898, yang udah on air juga terima kasih ya. Di 02254413928. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi. Lanjut di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka logo pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di JJS 36 ya. Ketemu sama Meli Jamil nanti insya Allah di hari Kamis di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Tentunya masih dengan lagu-lagu Dangdut Asik menemani siang hari Sobat Maya. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Berani beda, berani gaya. Dan bye-bye.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ding.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ibut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak lupa rentik
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.

0: Live streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM. Maya FM. 98
2: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Sobat Maya Subang, dupar ding.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang, dupar ding. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
5: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya, Sobat Maya Subang,
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual, di Hotel Bintang 5, alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Selanjutnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
3: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan tersebut dengan menghadirkan Indonesia yang semakin kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Di usia yang ke-81 Republik Indonesia, mari kita jadikan semangat kemerdekaan sebagai momentum untuk mempererat persatuan, memperkuat gotong royong, serta membangun daerah dengan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat. Dari Kota Bandung, mari bersama-sama menjaga persatuan dan menghadirkan pembangunan yang inklusif agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Mari terus bergerak, berkolaborasi, dan bekerja untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur. Saya Haji Tony Wijaya, SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM.
6: Maya FM.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.
0: MyFM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Wisnu Karti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Ibnu Pardi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.

0: Kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: Jaya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Selasa, 18 Agustus 2026. Merdeka. Telat ya. Harusnya kemarin. Ya, selamat malam seperti biasa Sobat Maya, di pukul 18 sampai nanti pukul 21. Ya, Titian Kenangan hadir tentunya di malam hari ini dengan

0: 0890-9898-98-98, tapi sebelumnya ada bewara yang mesti disimak sama Sobat Maya, dan mudah-mudahan bewaranya penting ya, karena ini isinya tentang beberapa sekolah ya. Dan siapa tahu Sobat Maya mau sekolah, masih bingung mencari sekolah, ya sudah, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Derah
1: Maya FM.
2: Sobat Maya simak, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

hujan turun lagi. Ketika kulewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, kuhapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana.

benci dan rindu. Waduh, ini perpaduannya antara ongkoh rindu tapi benci. Gimana ceritanya ya? Oke, selamat malam sekali lagi untuk sobat Maya semuanya. Dan hari ini mudah-mudahan sobat Maya sudah berada di kota Bandung lagi ya. Kalau kemarin mungkin lagi pulkam ya, pulkam karena memperingati 17. Biasanya identiknya kalau 17-an pada pulang kampung ya, lebih ramai katanya kalau acara-acara di kampung halaman ya daripada di kota. Pada di kota juga ramai ya. Ya, karena mungkin kampung halaman ya, jadi pengen kumpul sama keluarga. Begitu ya. Semuanya pada sehat? Sehat, alhamdulillah, harus sehat ya. Dan alhamdulillah juga Fitri sehat ya. Pada hari pas tepatnya tanggal 17 Agustus dari pagi hari, dari setengah 6 kita sudah stay di lapangan ya. Kemarin itu Fitri jadi host bersama Teh Santika, penyiar Joget Morena. Setengah 6 sudah stay di lapang ya untuk war-war. Dan alhamdulillah pada pukul setengah 4 lebih acara selesai ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada suara sedikit agak serak-serak ya. Agak serak-serak ya, efek kemarin pas 17-an. Tapi alhamdulillah ya, warga Kopo Permai dan sekitarnya kumpul semua di lapangan ya. Kita ada acara pertama, ada senam ceria ya, terus jalan santai mengelilingi seputaran daerah Kopo Permai. Pulangnya makan bubur kacang ijo plus roti tawar. Berbagai macam acara, ada lomba masak, fashion show, kemudian ada stand bazar, ada 24 stand ya. Kemudian juga senangnya, bahagianya kita dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Sukamenak Indah, Bapak Taufik, dan Teh Rida, istri tercintanya. Luar biasa, pokoknya rame ya. Kemudian juga kita hadiah utamanya ya, ada sepeda listrik ya, dimenangkan oleh anak kecil. Bukan anak kecil ya, anak-anak ya. Ya, dimenangkan oleh warga Kopo Permai juga sih. Itu kan hasil dari pengocokan ya, pengocokan door prize, dapat hadiah sepeda listrik. Aduh, tadinya Fitri pengen ya dapat sepeda listrik. Tapi bukan rezekinya. Tadi Terusi WA ke Maya enggak, Terusi? Kalau WA ke Maya takutnya kehapus ya. Apa salah lihat Fitri tadi ya? Ya. Oke, ya sudahlah. Kalau memang Terusi sudah mirimkan WhatsApp, balik lagi, kirim lagi WhatsAppnya Terusi ya. Takutnya tadi salah lihat, tadi salah ngeklik di handphone Maya ya. Yuk, ditunggu lagi WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Kalau mau on air nanti di interval yang kedua. Telepon on air maksudnya di 5441 3928.

0: nu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenti.
5: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu apalagi mas?
6: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
5: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
6: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
5: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
6: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
5: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
6: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dengar.

0: selanjutnya. Sobat Maya Sima, lupa henti.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rumping.
1: Maya FM.
2: At Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
4: Maya FM.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Duta Rumping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
5: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, dan arah.

gini. Aduh, jangan sampai deh menyakiti orang lain ya. Kalau tidak mau disakiti. Ya, selamat malam sekali lagi untuk sahabat Maya yang tetap setia di Titian Kenangan ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air bareng Fitri, Selasa, Kamis dan Sabtu. Yang masih di tempat aktivitas, yang masih bekerja ya. Selamat malam semuanya dan mudah-mudahan selalu sehat, semangat, tetap menikmati yang namanya pekerjaan. Kalau pekerjaan kita kerjakan dengan benar-benar dengan hati yang ikhlas, pasti lancar semuanya ya. Yuk, juga selamat malam untuk sobat Mei yang saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi. Hati-hati mengendarai kendaraan ya, selamat sampai ke tempat tujuan, selamat sampai ke rumah, kumpul lagi sama keluarga di rumah ya, yang lagi fokus dengan berjualan, didoakan jualannya ya laris manis, Tanjung Kimpul ya, dagangan habis, uangnya ngumpul. Ditunggu lagi WhatsApp-nya di 087770809898. Dan jangan dulu kemana-mana ya sobat Maya, nanti video hari lagi di interval yang kedua ya. Nanti juga ada selingan lagu-lagu religi ya, sambil menantikan berkumandangnya azan isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya, derah.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Wisnu Karti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM, Maya FM.
1: Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: 98 Maya FM.

lagunya Usah Kau Harap Lagi Sayang. Cie, itu sayang. Ya sayang. On air boleh, telepon on air di interval yang kedua di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti ya. Di 5441392. Yuk ah, kita ketemu dulu sama ini ada WhatsApp dari Lukman Pasar Baros. Ya, salamnya buat Nenek Putri, Kang Ius di Sukajadi, Andin, terus Tehnado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Cecan Jalak, Abu Metal, Ahmad Irwan, Garut. Ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Dari Wagun juga selamat malam ya Wak ya. Salam buat Amtibara, Ujang Pecai, Mas Surono, Mbak Sri, Koswara, Aici Gadung, Kang Lukman, Aki Kanhasri, Mama Sanda, Teh Nais, Teh Nur Cibai, Mama Zinia, Nani Memori, Bunda Lilis. Berikutnya dari Koswara yang ada di Padalarang. Salam buat Nada Dolar, Wagun, Caedo, Vili, Kineu, Kang Mansur. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Akvan Tam apa Ferry Listianto di Taman Giri Mukti Barat 2 Klogo Sari Kulon. Ya, terima kasih WhatsApp-nya. Yuk, yang lainnya ditunggu lagi Sobat Maya di 0877 7080 9898.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya SMA nukar ting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

0: 98.9 FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 FM Maya Radio.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. Semotor terlebih dahulu sebelum digunakan. Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Iya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang baru saja sampai di rumah ya. Selamat beristirahat, berkumpul lagi sama keluarga ya. Oke, ini saat ini lagi ada pertandingan Persib melawan Bali United ya, di juara turnamen pramusim Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali ya. Ini sedang berlangsung dan aduh, ini sebenarnya pengen lihat ini nih ya, penasaran pemain Persib yang kemarin tuh sempat tidak bisa ikut bergabung di Piala Presiden ya, karena harus berjuang membela negara Indonesia. Nah, saat ini Persib sedang berlangsung ya melawan Bali United. Yuk kita doakan saja mudah-mudahan menang ya. Sekarang ini di babak pertama nih sudah ada Eliano, ada Tom Hai, Mark Lock sama Beckham. Aduh, cepat-cepat ke lantai bawah. Oke, selamat malam buat Mang Nanar di Gunung Asepan. Dari Mang Nanar, ini salamnya buat Abah Gelembung, Pak Cecep Zainal, Mas Lukman, Mas Leo Sunarto, Api Ayi, Umi Nensi, Jeng Roro Asi, Umi Novi, Mas Teguh, Bunda Tati, Bunda Nenden, Bunda Alika, Umi Wiwin, Ibu Mega Utami, Mas Ontel Irama, Mas Sunar Boy. Pokoknya untuk Sobat Maya, spesial buat istri, buat anak-anak juga cucu tersayang. Terima kasih buat Mang Nanar. Dari Abu Metal di Bojong ya, salamnya buat Nanda Dolar, Alan Bolem, Imas Jua, Mama Neis, Mama Keisha, Mama Dini, Mama Sanda, Cacang Rusmana, Mama Dini, Agus Oce, Ibu Mega ya. Dan spesial buat Persib, semoga malam ini jadi juara di Bali ya. Ya, ini pertandingan terakhir ya, kita doa saja Persib menang melawan Bali United ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Ya Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuka Rumpi.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
2: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM Bandung, berani beda.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
4: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
3: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
5: Joget Morena Derah.
6: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Iya, bilang hitam ya harus hitam, bilang putih harus putih, ya jangan yang tadinya hitam dibilang putih. Kalau misalnya hitam putih jadi zebra cross. Interval yang ke terakhir, interval yang ketiga, ya bareng Fitri Febrianti dan tidak terasa sudah 40 menit ya lepas dari pukul 20 dan ternyata ini Persib melawan Bali United masih skornya 0-0 ya, belum ada perubahan. Tapi mudah-mudahan ini lagi istirahat dulu. Mudah-mudahan Persib bisa menggolkan Bali United ya. Oke, kita langsung aja ke WhatsApp ya dari Kinep Gircon. Salamnya buat Uang Asgar, Koswara, Eci Gadung, Mansur, Aki Kanha, Diansa, Imajua, Nado, Nani Memori ya. Buat Sobat Maya semuanya saja. Bapak Arif Gudabaya di Malam Menggarut. Salamnya buat Kang Pepei, Cicalengka, Kang Hendy Rosan, Teh Unik, Teh Nado, Nani Memori, Agi Kanha, Wawan Cibaduyut. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya aja merdeka. Badanang TCI, buat Kang Ayi, Kang Alan, Bolem, Agi Kanha, Nado, Carmila, Teh Nani Memori. Terus sama Jajang Jalak. Oh iya, Teh Nani kemana ini? Pak Kosasi, Teo Om, buat Sobat Maya semuanya ya. Selamat malam juga buat Kang Ayi yang ada di Cigadung, Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai, terus Mama Angga di Balai Endah, Nenek Putri, Kang Yustian di Sukajadi. Kemudian juga selamat malam buat Bapak Mimpi Stefanus, TIJ ya. Kemudian ada Muhammad Satria Esaika nih. Yo, terima kasih. Teh Puji yang ada di pagar sih juga selamat malam ya. Sebentar Teh Puji. Sehat selalu Teh Puji. Teh Eti di Cimahi sebentar Teh Eti. Yo, salamnya buat siapa nih? Buat suami yang lagi piket, Kang Roheng, Umi Teji, Mama Puji, Pak Endang, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja.

0: MyFM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Hei, ikutan bro.
5: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
2: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore
7: 36 98 Maya.
8: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

sayang sekali waktunya sudah berakhir dan waktunya Fitri mesti pamit ya. Terima kasih atas gratisnya Sobat May semuanya, dan insya Allah ketemu lagi berarti hari Kamis ya. Sekarang hari Selasa 18 Agustus 2026. Tetap selalu sehat, berbahagia sama semua keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye-bye.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2342 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, nukar ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya F.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin.

0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting.
2: Maya FM 98, Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Dupar B.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
3: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Mbok Maya, de Parenting.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
4: Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Bebek Maya tiba di Parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya

98mayafm.com. 98mayafm. 98mayafm.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: My FM. 98 My FM. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita di pagi hari ini, di hari Rabu di tanggal 19 Agustus di tahun 2026 Masehi. Di awal bulan Rabiul Awal, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang sempurna. Di pagi hari yang penuh dengan berkah, kita semua bersiap-siap setelah mengawali kita di pagi hari ini, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan juga sobat Maya yang dirahmati Allah, sahabat muslim yang sudah bergabung juga ya di media sosial, jazakumullah khairan katsiran atas segala partisipasinya yang sudah bergabung. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala nikmat yang diberikan Allah, semoga kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat usia, nikmat rizki, nikmat kasih sayang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Semoga kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sebelum kita beraktivitas, sobat Maya yang dirahmati Allah, mari kita zikrullah, kita berzikir kepada Allah atas segala kelemahan kita, dan juga kita berzikir kepada Allah agar dikuatkan hati kita, pikiran kita dijernihkan, hati kita dibersihkan, dan semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan, dijauhkan dari segala keburukan, dijauhkan dari segala kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wala yahtasib, Allah akan memberikan dan menurunkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sobat Maya yang dirahmati Allah. Baik sobat Maya yang dirahmati Allah, di 98 Maya FM Bandung yang sudah bergabung lewat live streaming, juga live TikTok juga ya. Sarana dakwah yang mudah-mudahan menjadi nilai manfaat bagi yang menyimak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu. Alhamdulillah, Titim Fatima yang sudah bergabung jauh-jauh nih dari, coba disebut Ibu Titim Fatima dari daerah mana ya? Silakan sapa dulu dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Untuk saling mendoakan kita satu sama lain ya. Semoga Bapak dan Ibu juga, para sobat Maya, seluruh pendengar selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesehatan yang paling utama ya, kesehatan yang paling utama itu adalah yang paling penting. Kenapa kesehatan yang paling penting? Tidak mungkin kita beraktivitas kalau tidak sehat. Kita hari ini bangun oleh diri kita, kalau tidak sehat mungkin kita akan bertanya, kenapa kita sedang sakit? Kenapa kita saat ini beri sakit ya? Karena itu adalah sebagai takdir, sebagai qadarullah, bahwa kita diberi sakit itu untuk berpikir. Semoga yang sakit hari ini bisa menjadi kiparat dosa, dan sakit menjadi penggugur dosa, dan sakit menjadi tazkirah, menjadi pelajaran agar senantiasa kita berintrospeksi atas segala dosa. Alhamdulillah yang sudah bergabung ya di Choli Prudi yang sudah bergabung, silakan WA Sony yang sudah bergabung. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita sedang menyiapkan bekal ya. Nah, silakan di komen ya, apakah audionya terdengar jelas di tempat saudara. Wah, dari Campaka Mulia Cianjur, Masya Allah Cianjur hadir ya. Silakan yang lainnya, kita akan coba sapa Sobat Maya yang ada di daerah mana saja ini. Daerah Kabupaten Bandung, daerah Kota Bandung, Soreang, Katapang, Sayati, kemudian ada daerah Rancamanyar ya. Ada daerah mana lagi nih, Umi Khodijah sudah masuk ya. Terima kasih. Daerah mana lagi, daerah Ujung Berung, kemudian daerah Kembar, daerah Gagak nih, Gagak hadir ya, Gagak ya, biasanya Gagak yang selalu hadir. Semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Ayudia ya, sudah bergabung ya. Subhanallah, banyak yang lewat media sosial ini menjadi media dakwah agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Senantiasa Allah menjaga kita dari segala keburukan-keburukan dan menjadikan nilai kebaikan ini akan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Sobat Mayang dirahmati Allah, Ayudia ya selamat bergabung. Kemudian Aliuddin Mansur juga selamat bergabung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah Tabarakallah. Semoga diberkahi yang sudah bergabung dan menyimak di 98 Maya FM Bandung. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, yang mungkin baru bergabung, kita akan menyampaikan tentang kaitan hari ini kajian, yaitu tentang silaturahim atau silaturahmi ya. Banyak sekali yang ingin memahami tentang silaturahmi. Kita akan coba jelaskan lebih dalam lagi tentang silaturahmi. Jadi Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita akan langsung saja bersamaan. Kok jadi ribet begini ya? Mungkin masih belum 100% nyawanya terkumpul. Kita langsung simak saja ulasan tema hari ini, yaitu tentang silaturahmi. Tentunya hanya di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98
0: MyFM. Ya, alhamdulillah Rabbil Alamin. Tayangannya masih tentang seputar yaitu silaturahim. Nah, silaturahmi di media sosial gemar digelorakan. Mulai dari WhatsApp ya, kemudian IG, kemudian juga TikTok. Semuanya itu adalah media silaturahmi ya. Namun perlu kita pahami lebih dalam lagi sebetulnya dari kaitan atau dari kaidah fikih ya. Istrinya CEO, selamat bergabung. Alhamdulillah, sehat selalu istrinya CEO. CEO, Masya Allah, ada istrinya CEO ini ya, yang sudah bergabung. Sukses terus ya. Asri Pahrib juga sudah bergabung. Alhamdulillah, Teh Nurul juga sudah mentep-tep ya. Silakan yang mau share dan tep-tepnya. Ningsih juga sudah bergabung. Uti Labib sudah bergabung ya. Sudah banyak yang bergabung nih subhanallah. Sudah ada 5.000 yang sudah bergabung ya. Eksis 25 Basuni juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Kita sedang menyimak tentang silaturahim. Nah, ini banyak yang bersilaturahim, menyapa Nah, ini adalah bagian daripada silaturahim. Ada Hajah Hudaya, ya. Subhanallah ini, banyak yang bergabung. Mustika Rahayu, masya Allah, masya Allah, bergabung ya. Ada Nafila Sel, ada Rumi, masya Allah ini banyak yang sudah bangun pagi ya, Sobat Maya. Bangun pagi, ya ada Mama ya, menyapa. Alhamdulillah ya sudah bergabung, terima kasih. Haidar Pamili juga sudah bergabung, alhamdulillah ya. Sobat Maya yang dirahmati Allah, pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang membawa sebuah keberkahan. Maka kita pahami dulu apa itu silaturahmi. Nah, ini subhanallah nih ya, yang banyak bergabung. Silakan di komen ya, ucapkan salam, assalamualaikum, maka akan kita balas dengan sebuah doa lagi. Waalaikumsalam, syarah Arabian, masya Allah nih, dari Arab gitu ya. Ya, silakan komentarnya ya, kemudian di share-share, di tap-tap ya. Semoga menjadi berkah dan menjadi nilai ladang pahala. Terima kasih yang sudah bergabung, memberikan like-nya, juga memberikan apresiasinya ya, subhanallah. Baik, kita lanjut materi ya, karena waktu juga terbatas nih, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi silaturahmi itu, kalau dari bahasa Arab itu tersusun dari dua kata. Ada as-silah dan ada ar-rahim. Nah, sehingga agar mengetahui hakikat serta makna, maka kita harus memahami ya, sunallah ya, Teh Nurul sudah memberi apresiasi.

tanpa mengharapkan balasan. Maka Nawawi rahimakumullah mengatakan, para ulama mengatakan, hakikat daripada menyambung silah, nah maka ada silah, adalah menyambung yang tadinya terputus itu disambung lagi. Maka ada rahmi nantinya, ada kasih sayang. Maka rahim yang sering kita pahami ya, itu berasal dari kata rahimah, yang mana terbentuk dan terciptanya janin itu di dalam rahim. Maka ada sebuah kedekatan, ada sebuah tumbuhnya sebuah nilai kasih sayang, sobat ma'ilah mati Allah. Jadi pantas lamun dinu rahim seorang ibu itu, kadang kita suka dielus-elus ya, itu dah rasa kasih sayang. Nah maka dari itu sobat ma'ilah mati Allah, sesuai dengan kaidah, dengan ajaran Islam, bahwa silaturahim itu adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Ya alhamdulillah yang sudah bergabung ya, terima kasih. Terkadang berupa kebaikan di dalam harta, terkadang dengan memberi bantuan, memberikan pertolongan, atau hanya sekedar memberi salam. Nah seperti sekarang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu adalah menghubungkan yang tadinya kita tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya terputus nyambung lagi gitu. Nah ini ya perlu menjadi catatan. Maka ada yang sering bertanya, apa silaturahmi atau silaturahim? Maka untuk konteks penulisan bahasa Arab, kata silaturahim memiliki makna literal yang paling tepat. Karena bila merujuk sejumlah hadis dari sabda Rasulullah SAW, beliau lebih banyak menggunakan kata rahim atau silaturahim dibandingkan dengan kata rahmi dari silaturahmi. Tapi dalam kamus bahasa mah itu teh silaturahmi gitu. Silaturahmi artinya dalam bahasa itu, kamus dari bahasa apa, kamus besar bahasa Indonesia itu, silaturahmi itu adalah tali persahabatan, persaudaraan. Maka dikembalikan dalam konteks umum. Alhamdulillah Om Manung sudah bergabung. Terima kasih yang sudah bergabung. Insyaallah tabarakallah. Semoga sehat-sehat, semoga berkah di pagi hari ini. Saat ini kita sedang menyampaikan berjudul tentang silaturahmi. Silaturahmi. Nah, maka barusan perbedaan silaturahim dan silaturahmi. Kalau silaturahmi itu bahasa umum kita ya, bahasa Indonesianya. Maka perlu menjadi pemahaman. Yang penting adalah tidak adanya perdebatan dalam istilah. Maka

Sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam istilah ini yang perlu diperhatikan adalah mengenal dua macam kerabat. Ada kerabat itu mahram dan ada kerabat itu non mahram. Kerabat mahram yaitu ketika ada dua orang yang antara keduanya memiliki ikatan. Jika dipermisalkan salah satunya laki-laki dan lainnya perempuan, maka keduanya tidak diperbolehkan untuk saling menikahi. Nah, ini berkaitan dengan aurat juga nantinya ya sobat yang dirahmati Allah. Nah, untuk kerabat non mahram yaitu kerabat yang bukan mahram kita. Alhamdulillah yang sudah bergabung, terima kasih. Jazakumullahan katsiro. Maka sobat main dah mati Allah, di dalam Islam ini sangat luas dari makna silaturahmi. Maka apa hukumnya silaturahmi? Dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masaqini wa qulu lin nasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsan, wazil qurba, dan juga berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, dan juga kepada anak-anak yatim dan orang-orang wal yatama wal masakini.

Ya, alhamdulillah ya, barusan ada saudara yang menyapa nih Sobat Maya. Masya Allah. Jadi kita harus sapa dulu nih. Ada yang menyapa, kita harus sapa dulu. Karena tadi hukum silaturahmi itu wajib. Maka ternyata silaturahmi itu akan membawa berkah. Betul. Nah, maka wabil walidaini ihsana wazil qurba wal yatama wal masyaqi wa qul lin nasi husna. Masya Allah, terima kasih Kang Purnama HM sudah bergabung. Salam takzim, sehat-sehat selalu pagi hari, berkah-berkah, sukses. Baik. Maka Sobat Maya yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita kuatkan saat ini? Yang perlu kita kuatkan adalah bagaimana. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, barakallah. Kang Purnama ini, subhanallah. Sehat selalu, berkah usahanya, Kang. Ada sebuah ayat dalam ayat di surat An-Nisa ayat 1 dengan kalimat wattaqullah. Wattaqullahalladzi tasya'aluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah. Masyaallah. Aduh, anjing kene tos es jeruk ya, subhanallah. Insyaallah, insyaallah, insyaallah. Jazakallah jeruk gorengan sadayana, masya Allah. Masya Allah, masya Allah. Subhanallah, ini silaturahimnya lewat udara ya, lewat dunia maya, masya Allah. Ya, kita lanjut ya. Masya Allah, jazakumullah Kang Purnama, sukses selalu, sehat selalu, berkah selalu. Ini beliau menjadi inspirator, motivator. Asal jangan jadi provokator. Sehat-sehat Kang Purnama, sehat. Baik, kita lanjut nih. Waktunya semakin habis ya. Banyak yang silaturahim. Jadi Sobat Mayang dirahmati Allah, Al-Qurtubi rahimakumullah dalam tafsirnya sepakat bahwa hukum menyambung tali silaturahmi adalah wujud, adalah wujud. Hukum dari tali silaturahmi itu adalah wajib. Nah, bahkan yang paling harus diwaspadai adalah ketika memutuskan silaturahmi itu hukumnya haram. Nah, itu hukumnya haram. Masya Allah, tadi es jeruk, sekarang kopi, terus bala-bala, ini luar biasa ini. Maka di dalam ayat tadi, Allah itu menciptakan makhluk. Dan kemudian pada saat itu, bagaimana pengembangan daripada makhluk Allah yang ada di muka bumi. Maka diciptakanlah teman Nabi Adam alaihissalam, yaitu Siti Hawa. Yang Allah dari Siti Hawa menciptakannya rahim, kasih sayangnya. Maka kalimatnya di sana ya, di awal apa, di sebelum ayat itu, ya ayyuhalladzina maaf. Ya ayyuhalladzi, ya, kalimat di dalam surat An-Nisa di awal nih ya. Kalau pagi-pagi ini biasanya suka loading. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa rijalan katsiran wa nisaa. Jadi dari rahim itu, dari kasih sayang itu, lahirlah sebuah
turunan. Nah, itu turunan, insyaallah ya. Turunan. Maka awal dari silaturahim inilah Allah memberikan keberkahan, di mana kita bisa ada di dunia ini. Jadi di mana orang bisa aya ieu? Tuh awal nanti tina silaturahim. Saanu silaturahim nanti Nabi Adam jeung Siti Hawa. Dalam menteu aya Siti Hawa moal aya urang kitu. Maka jangan sampai kita merusak daripada silaturahmi. Ya, dari merusak silaturahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dedeh, tunuhun. Jadi kita tuh kadang-kadang melihat status sosial di WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya, tapi gak pernah kita menanyakan kondisi ya. Apakah baik-baik saja atau dia sedang sakit. Nah, maka di sini perlu menjadi catatan bahwa pentingnya silaturahmi ini, karena itu akan menghubungkan ya, yang jauh menjadi dekat, yang dekat semakin merapat gitu. Nah, ini sangat kompleks ya kalau kita membahas silaturahmi ini dengan segala media yang ada bahkan saat ini. Ini sekarang yang nonton aja mungkin bukan hanya di Indonesia. Ini jutaan yang ada di, masya Allah nih, Kang Purnama eksis terus mensupport, masya Allah. Jutaan orang gara-gara silaturahmi itu semakin membawa sebuah kehangatan. Bahkan mungkin berbeda negara. Nah, kalau kita dari Indonesia berangkat ke Malaysia, kita punya saudara di Malaysia. Yang dari Malaysia datang ke Bandung, punya saudaranya di Bandung, masya Allah. Sampai ke dunia, sampai keluar keluar dari Asia. Nah, jadi silaturahim ini ternyata awal mulanya diciptakannya manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka di sini perlu menjadi catatan, dalam sebuah hadis dikatakan la tungkihu mar'atu ala amatiha. Tidak boleh seseorang atau tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya atau saudara dari ayahnya. Dan seorang bibi dinikahi sebagai madu anak wanita saudara laki-lakinya. Nah, ini kita sudah menjelaskan tentang bab daripada aurat. Siapa yang bisa melihat aurat kita? Nah, berarti itu haram untuk dinikahi. Gitu ya. Tapi kalau yang dia haram untuk melihat aurat kita, maka itu boleh dinikahi. Perempuan dan laki-laki, ya. Nah, maka dari itu sobat Mayang dirahmati Allah, ini penting Rasulullah mengajarkan kepada kita agar mereka paham terhadap hukum daripada silaturahmi. Da awal mulana orang boga budak teh, awalna teh silaturahmi heula. Tu ujug-ujug boga budak. Kita datang silaturahmi, bertemu, bersapa, ngobrol. Kemudian dari obrolan itu muncul pembicaraan yang mengarah kepada
tingkat keseriusan, ya, ingin melamar, ingin mengkhitbah, kemudian ingin menikah. Nah, itu kan mulanya. Awal mulanya itu dari situ. Maka jangan sampai terjadi sesuatu yang menimpa kita, memutus silaturahmi ini, itu akan menjadi kemurkaan Allah kepada hambanya. Tutang macam-macam, ya. Maka sangat sensitif sekali nih kalau berkaitan dengan silaturahmi, ya. Karena itu akan mengakibatkan keburukan-keburukan yang terjadi. Orang yang memutus silaturahmi kan ngeri atuh, ya. Bahkan harusnya kita menjalin, ya, silaturahmi. Jangan sampai kita memutus silaturahmi. Ini yang kayak di dunia media sosial juga, kita juga harus hati-hati dalam bersilaturahmi. Judulnya silaturahmi, tapi tujuannya yang nantinya bukan mencari kemaslahatan, tapi justru malah mendatangkan kemudaratan. Maka jangan sampai kita tertipu, terjebak, ya, dengan niat silaturahmi, tapi ujungnya ada sesuatu yang akan mengancam jiwanya. Nah, biasanya lamun di rumah sok aya nu bertamu, tiba-tiba punten bapak ibu, punten. Nah, terus tiba-tiba kita curiga dia punya maksud apa, apakah dia punya maksud baik atau dia justru sebaliknya punya maksud yang buruk. Nah, kita bisa mengukur, kita tanya baik-baik. Dengan kita tetap waspada, karena zaman sekarang ini banyak orang yang niatnya silaturahmi, pura-pura kenal, tapi ternyata dia ingin berbuat jahat. Nah, kita pun harus hati-hati. Bukan hanya orang lain, tapi saudara sendiri pun demikian, ya, banyak terjadi. Karena ada pepatah mengatakan, pinjam 100 dong supaya silaturahmi tidak terputus. Jadi ujung-ujung nate silaturahmi mah kaditu nate sok aya tungtungna gitu. Sok aya maksud jeung tujuanana. Biasana ge jarang gitu kan nyapa. Biasana ge jarang. Ya tiba-tiba datang menyapa, ya. Pasti ada maunya nih. Nah, itu hati biasanya. Hati biasanya. Ya naon ya, curiga. Biasanya dia datangnya apa? Tiba-tiba dia membuat kaget. Assalamualaikum. Ya, mau gak mau kita jawab. Waalaikumsalam. Damang, dijawab deui. Alhamdulillah, diwalar deui. Kumaha samulihna? Alhamdulillah damang. Tah, tos tidinga teh kan di luhur teh keur mengetik gitu. Mamanawian we ieu mah manawi tiasa gitu kan. Kitu bahasa awalna teh. Teras kumaha tuh urang teh? Rek ngabohong teu tiasa. Ya. Akhirnya kita mengelak di sana. Nah, jadi jangan selalu itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya adalah kalau ada perlu saja baru menghubungi. Nah, itu mah bukan silaturahim itu mah. Ya, bukan silaturahim itu mah. Justru silaturahim itu harusnya tadi, ya,
Contoh misalkan dina pangaosan, jelas kan dia bertemu dengan satu sama lainnya. Itu mah bukan silaturahim, ya. Tapi ketika selesai daripada pengajian kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, kemudian di undang kembali, disapa kembali, diajak berdialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Hayu ah. Engke Sabtu payun urang ngawitan deui pangaosan. Urang bari ngobrolkeun ayeuna aya ide anu mudah-mudahan tiasa ningkatkeun amal ibadah urang tah. Hubungan antara orang A dan B ini adalah silaturahmi. Walaupun sebatas lewat via telepon. Tapi itu adalah silaturahmi, yaitu menghubungkan kembali, ya. Orang yang tadinya sempat terputus dihubungkan. Nah itu silaturahmi. Jadi jangan sampai ada bahasa salah kaprah, ya, dalam memaknai silaturahmi. Padahal silaturahmi ini adalah perbuatan yang mulia, karena di dalamnya ada keberkahan. Namun kadang-kadang tadi banyak disalahartikan gitu. Bahkan kan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Tuh tadi teh datang bertamu. Jadi mun ketika aya nu dongkap ka bumi teh ulah waka diusir gitu kan. Ah ieu mah pasti. Ya. Lek nginjem duit ieu mah. Bari jeung eces eta mah. Ya. Jeung eces. Jadi kadang-kadang orang teh bingung. Di satu sisi, ya, Rasulullah memerintahkan kita untuk menyambung silaturahmi. Karena barang siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Bahkan wa man kana yauma min billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah, ya, wa yaumil billahi wal yaumil akhir, fala yaqulu khairu, ya, katakanlah yang baik atau diam. Maka di sana kita memulai. Ketika silaturahmi itu kita mau apa tujuannya? Bahkan ada sebuah hadis dikatakan, man ahabba ayyabsatu nalahu. Ini hadisnya kalau tidak salah mohon dikoreksi. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Silaturahmi. Biasanya orang yang gak pernah kenal gitu, tiba-tiba ya tadi, lihat di FB, lihat di IG, lihat di TikTok, ini teman saya nih. Dulu saya waktu SD, dia yang nolongin waktu saya gejebur. Waktu saya gejebur ka susukan. Untuk si eta saya geus dilelep. Terus, wah ini teman saya ini. Dulu yang ngasih nyontek, kalau saya enggak dikasih contek, gak mungkin saya ulangan dapat 10 gitu kan. Jadi kadang-kadang itu, ya, Allah tuh mendatangkan sebuah rizki. Jadi rizki itu jangan dipandang rizki itu hanya uang. Umur itu rizki, ya. Yang kadang di pikiran kita tuh rizki itu uang yang bergepok-gepok gitu. Jadi rizki itu sehat, itu rizki.
Makanya kita perlu memaknai daripada silaturahmi. Bahkan tadi, ya, Masya Allah, Maiki Lop, jajakallah Maiki Lop nih, salam kenal dari Kang Faiz, sehat selalu, ya. Semoga berkah, Masya Allah. Ya. Bahkan silaturahmi yang paling murah ini, yang paling sederhana, yang gak usah pakai modal, Ayuhannas, hai manusia, tebarkan salam. Afus salam. Wa ta'amul ta'am. Berikanlah makan. Sambungkanlah silaturahim. Nah, ini adalah salah satu sebab masuknya seseorang ke dalam surga, yaitu tebarkan salam. Nah, ini assalamualaikum, Mikey Love. Dijawab sama Mikey Love, waalaikumsalam. Maka itu adalah sebagai contoh dalam menebarkan salam. Kepada Teteh Nurul, assalamualaikum Teteh Nurul. Waalaikumsalam, itu adalah tebarkan salam. Nah, biasanya apa, Mi? Dari seseorang dia mengucapkan salam, kemudian dijawab salam itu akan menambah sebuah keberkahan bagi yang mengucapkan dan bagi yang menjawab. Maka itulah tebarkan salam. Senyum itu adalah wujud daripada menyambung tali silaturahmi. Ya, kadang-kadang kan orang mah sok resep gitu. Ayo, ayah pengajian, tete pengajian de silaturahmi. Bahkan sampai kaki dina silaturahmi maku berkah-berkah nanya. Sok ayah we snack-snack mah tuh. Minimal cai herang tuh. Itu teh rezeki. Sok kabayang teh ku urang. Namun urang masih kena ragu bahwa ternyata silaturahmi itu membawa keberkahan. Di antaranya diluaskan rizki dan dipanjangkan umur. Bukan berarti kata umur itu bisa panjang anu tadina umurna 20 tahun dipanjangkeun gara-gara silaturahmi jadi 50, teu bisa. Jadi yang dipanjangkan umur itu bukan umurnya ditambahkan, bukan, tapi selama umur itu, ya, kalau kita hari ini yang umurnya sudah sampai 30 tahun, maka 30 tahun ini menjadi keberkahan, berkah umurnya. Rizki yang diperolehnya itu berkah nih sobat mayang dahmati Allah. Jadi umur yang panjang kalau tidak berkah ya rugi. Ya, jadi keberkahan yang kita peroleh ini. Nah, mudah-mudahan sobat maya yang dirahmati Allah, ya. Jadi kita memaknai daripada silaturahmi ini, artinya perbuatan baik, ya, perbuatan baik yang semestinya kita harus lakukan. Jangan sampai kita salah kaprah daripada memaknai silaturahmi. Maka harus ada yang harus dituju. Jadi jangan sampai istilah ini sebatas hanya kadang-kadang memahami silaturahmi ini salah dari definitifnya secara syar'inya.

Nah, maka jangan sampai salah mengartikan daripada silaturahmi ini. Maka sobat Ma'indah mati Allah, mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, lewat siaran dan juga lewat media sosial ini dapat meningkatkan tali persaudaraan. Kita semakin mengenal dan kita saling menjadi kerabat yang tadinya jauh semakin seolah-olah menjadi dekat gitu, ya, saling menasehati satu sama lain, saling mengingatkan. Nah, itulah pentingnya silaturahmi itu. Jangan sampai justru kita punya sahabat tapi justru malah menyesatkan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita punya teman, bahkan mungkin dalam keluarga, ya, hubungan keluarga ini saling menguatkan satu sama lain. Adanya chemistry, waduh, cek bahasa ini mah, aya chemistry keluarga teh, semakin dekat, ya, semakin menguatkan satu sama lain. Jadi satu catatan yang perlu diperhatikan, ya, kita punya banyak followers, bahkan di WhatsApp aja kita punya 500 kontak. Banyak yang like, banyak pengikut. Tapi pas ditanya ai nomor HP na rayi sabaraha, aduh, hilap, abi teu nge-save. Masya Allah, ulah dugi ka kitu. Masa saudara sendiri gak di-save nomor teleponnya? Gak tahu, ditanya berapa nomor HP-nya, gak tahu. 500 kontak, tidak ada satu kerabat yang di-save nomornya. Masya Allah. Nah, ulah lagi kak itu. Hati-hati nih, sobat Mayang dirahmati Allah, dalam memaknai daripada silaturahmi. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah berkenan memberikan kepada kita semua kekuatan, baik kekuatan iman kita dan kekuatan Islam kita. Semoga Allah memberikan kebaikan-kebaikan di kehidupan ini, dan juga Allah memutuskan kehidupan ini atau kematian sebagai pemutus daripada keburukan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Dan kita tutup dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya
2: tetap Maya Sebab Duparti.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan.

0: perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti.
0: Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Sebab Duperti.
3: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi mas?
4: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
4: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
3: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
4: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
4: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duperenting.
1: Maya FM

0: 98.9 Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoloh Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Miki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.